0: saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News, News Update yang dipersembahkan oleh
1: 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih

0: Optimal, bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya.
3: Mainkan.

0: selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

kilometer persegi dengan panjang lebih dari 7 km, serta luas sebesar 260 hektare yang membentang searah dengan jalur sungai.

Agungkung, Candi Tinggi, Telagorajo, Candi Kembar Batu, dan Candi Astana. Situs Purbakala Kompleks Percandian Mora Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha dengan luas kurang lebih 12 km persegi terluas di Indonesia, yang kemungkinan besar merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Pertama kali

0: berasal dari abad ke-11 Masehi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia mulai melakukan pemugaran yang serius berdasarkan aksara Jawa kuno pada beberapa lempeng yang ditemukan oleh pakar epigrafi. Bohari menyimpulkan peninggalan itu berkisar antara abad ke-9 hingga abad ke-12 Masehi. Di situs ini baru 9 bangunan yang telah dipugar dan kesemuanya adalah bercorak Buddhisme.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Gatal-gatal di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal!

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

tepat di pukul 9 pagi. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Janggu Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
4: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut.

0: tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini.
1: Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis.
1: Heboh dan duitnya asik goyangnya.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Gatel-gatel di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
3: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
2: Bener nih.
3: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
2: Gatel

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu Hanson.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: tepat di pukul 11 siang. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: ibune. Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. 96 FM.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Ketek adalah nama transportasi sungai yang berasal dari Jambi, khususnya wilayah seberang Kota Jambi. Ketek biasanya digunakan oleh warga yang ingin menyeberang dari daerah seberang kota menuju ke Kota Jambi ataupun sebaliknya. Jenis transportasi ini telah ada turun-temurun dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Batanghari. Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung, karena selain menjadi ciri khas daerah, juga bisa menunjang kegiatan pariwisata di Sungai Batanghari.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
1: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
2: Banyak kemarin, Pak. Sama gula darah tinggi, kedua gangguan lambung, ketiga prostat, darah rendah.
1: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus apa saja?
2: Konsumsi ini, Agarilus Healthy habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
1: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
2: Nggak nyaman badan, kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya, kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi, sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah, ya. Di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah. Buang-buang air malam-malam tuh enggak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang enggak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia itu beli Agarilus Herbal Drink.
1: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
2: Ya kasihan lah. Ya, kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh, bahasa Bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, khasiatnya kan rasa. Alhamdulillah, Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
3: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
6: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis shalah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gata.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
4: Kafan Manggis, khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus

0: Malah lho bune, keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bune.
1: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM, Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Oke deh, selamat siang kembali. Saya Manggis semuanya, masih bersama Radio Manggis 96 FM di Khas Manggis Request Suka-Suka. Terima kasih banyak saya Manggis yang selalu setia stay tune terus di 96 FM ya, terutama untuk Anda juga yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Selamat siang buat Anda, semoga segala aktivitas yang dijalankan hari ini lancar ya. Tetap semangat dan juga terhibur sambil terus mendengarkan Radio Manggis. Dan juga buat yang lagi pada istirahat di rumah siang hari ini, selamat santai, selamat istirahat, mudah-mudahan juga bisa terhibur ya. Terutama juga untuk Anda yang lagi pada istirahat di rumah dikarenakan mungkin kondisi tubuh yang sedang tidak fit. Atau mungkin untuk Anda yang lagi enak badan ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Terutama untuk Anda yang sudah periksa ke puskesmas atau mungkin ke dokter praktek dan sudah diberikan obat sesuai dengan kondisi ya. Jangan lupa obatnya diminum secara teratur ya, pola makan dan pola minum yang baik juga dijaga sebaik-baik mungkin. Dan biar Anda bisa pemulihannya lebih cepat, saya Manggis ya. Karena memang kalau kondisi sakit tubuh ini kan banyak faktor ya. Dan salah satunya adalah kondisi cuaca yang memang sedang tidak menentu untuk saat hari ini.

Oke, kita lanjut kembali buat yang pengen ikutan gabung. Masih di request suka-suka ya. Kembali untuk line telepon kita di 24187. Atau juga boleh komentar ya di Facebook Manggis Pasiful. Dan juga saya Manggis bisa kirim juga ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500. Oke, sebelum kita lanjut ya untuk terima line telepon, kita kasih dulu kabar gembira untuk semua warga Jambi. Nah, yang siap jalan santai paling heboh tahun ini ya. Ayo ikuti jalan santai hari ulang tahun Trona JPM ke-22 bersama Jambi Express. Acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Itu mulai pukul 6:30 pagi ya waktu Indonesia Barat di Trona Jambi Prima Mall Teho. Nah, buat saya Manggis nih yang pengen dapatin tiket jalan santainya itu hanya Rp10.000. Langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM dan hadiahnya nih spektakuler banget ya. Di antaranya ada 1 unit motor Yamaha Mio M3, 10 mesin cuci, 10 kipas angin, 10 air fryer, 10 blender, 5 handphone, 5 tablet, dan 10 tabungan BRI berisi saldo masing-masing Rp1.000.000. Dan juga masih banyak hadiah menarik lainnya untuk Anda. Ya, makanya buruan saya Manggis, kapan lagi nih ajakin keluarga, teman, sahabat, orang sekampung ya. Pokoknya semua yang pengen ikutan gabung ya. Karena lumayan loh ya, sehatnya dapat jalan santai, hadiahnya juga luar biasa banget. Ini hadiahnya gede-gede banget nih saya Manggis ya. Makanya buruan ya untuk Anda ini karena pesertanya kan terbatas ya. Jadi untuk Anda yang pengen dapetin tiketnya langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM ya di dekat Jembatan Makalam. Tepatnya di belakang Masjid Baitur Rahman di kawasan Kampung Manggis.

0: Oke deh, kita lanjut kembali. Buat yang pengen gabung, langsung aja di 24187. Halo Hasmanggis.
1: Musiknya suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Elo.
1: Iya, alhamdulillah dapat bisa ditendang sama Bu Desi. Sampai kemana-mana nggak tahu.
0: Iya, akhirnya hari ini nggak kena tendang ya, Ma ya?
1: Nggak ada,
0: aman, nggak ada, aman, lancar. Lancar kayaknya simpang rimbo ya.
1: Gimana? Tidak bakal kemana-mana.
0: Iya benar. Gimana kabarnya, Mama? Sehat ya, Ma?
1: Alhamdulillah, orang baik-baik.
0: Amin.
1: Minta lagu Ale.
0: Siap Mama, lagunya.
1: Apa yang bisa diputar? Angan-angan nanti apa sih? Ya Allah, nyanyi Padang tuh apa sih ya? Angan-angan rindu apa sih?
0: Bayang-bayang rindu. Oh, rindu. Rayola ya.
1: Iya benar. Lale ya, tahu Lale ya, pelupa.
0: Iya Mama, siap.
1: Salam ya Le.
0: Lanjut Mama.
1: Buat Azami, Budi Sila, Pada Sarpani, Setiawan, Rudi Sengeti, Jalan Codo, Tamrin, Parana, Ramblan, Romblan, Sofwan juga, Putra Pulutijang, Abdullah, Pakde Ahmad, Amar Bakung, Ahmad di Telang Banjar sama Budi Semarno, Udin di mana-mana, Budi Sila, Mas Alimin bersama Nadia, Ma'e, Nilam, Andrea, Ajeng, Solia, Muntama, Vero, Naila, Aurel, yang di Palima siapa? Cinta, Mama Cici apa Bunda Cici apa Bunda Cici? Yang di Sipin siapa tuh?
0: Ya, Bunda Suci.
1: Bunda Suci, belepotan siapa ya Allah nama orang. Siapa lagi ya Lea? Uni Yurni, Mbak Mala. Siapa lagi ya Lea? Udah apa Le? Udah kali ya Lea? Udah bisa aku bersih, nggak tahu lah kalau lupa. Ya? Pak Ci, Ci Rusli. Udah lah Le, udah
0: okay, mentok. Oke, siap Mama.
1: Kalau lupa besok ya Le, mau
0: iya. Besok nyambung ya Maya?
1: Iya, kalau nyambung. Allah ditentang Budi Silat, ayunan kakinya mantep.
0: Iya.
1: Buat Aleme tugas, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat Mama Elo yang ada di Simpang Rimbo. Halo Hasmanggis.
2: Pastinya suka-suka.
0: Iya.
2: Apa kabar hari?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar nih Cik Rusli?
2: Alhamdulillah sehat. Iya, cuman lagi kepanasan baik.
0: Kenapa Cik?
2: Lagi kepanasan.
0: Emang di sana panas terik ya?
2: Hah?
0: Lagi panas terik nih ya di sana?
2: Iya.
0: Oh, oke. Dari tadi ya panasnya ya?
2: Iya, dan gak hujan lah. Taruh aku nih.
0: Iya, mudah-mudahan lah kita berharap nanti ada hujan lah ya sekali-sekali.
2: Iya,
0: mudah-mudahan
2: ada hujan.
0: Jadi biar tanaman-tanaman tuh segar ya. Tanah-tanahnya iya. Jadi lembab kena air hujan.
2: Iya, kalau di sawah tuh kan ada hujan Pak ya.
0: Iya, jadi retak-retak ya tanahnya ya Cik ya.
2: Iya, retak-retak.
0: Iyalah siap.
2: Nih lagunya tuh dari Adi Batu, aku udah tahu judulnya. Yang liriknya tuh Kupulang Malam tuh.
0: Oh.
2: Apa judulnya tuh?
0: Kupulang Malam?
2: Kupulang Malam karena...
0: Oh, iya itu judulnya Secangkir Kopi.
2: Hah?
0: Secangkir Kopi.
2: Oh, Secangkir Kopi.
0: Iya, itu penyanyinya Hamdan ATT.
2: Hamdan ATT?
0: Iya, bukan Ci.
2: Iya lah, lagunya itu deh ya.
0: Oke, siap Ci Rusli.
2: Iya, salaman buat Mama Elo tadi baru turun. Udah sehat selalu, bahagia selalu. Terus buat Andi Kampar, Anita di Singa Toma.
0: Iya.
2: Terus saya lagi berpikir. Iya, sama kali ini bukan Nadia Gunama yang udah dilihat selalu ya.
0: Iya.
2: Nah, berkasi Hero.
0: Iya, mulai lagi terbawa angin ya suara Cik Rusli.
2: Aduh.
0: Ternyata sinyal di tempat Cik Rusli ini lagi melayang-melayang nih kayaknya Cik.
2: Aduh.
0: Iya deh, salam semuanya ya Cik ya.
2: Halo.
0: Iya halo Cik Rusli.
2: itu
0: iya. Terbang terbang. Iya benar, terbang terbang Ci, terbawa iya, angin.
2: Untuk tinggal tadi dulu kok. Mari jalan ke Kamboja.
0: Iya.
2: Di negara kabir. Buat KBM, Andi Mokin, Arena Muda.
0: Iya.
2: Terus Mas Ahmad dalam aja sudah Bunda Ajah Sumarno,
0: mudah-mudahan ya. Amin.
2: Ya. Wa Udin.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya? Putra Polisi Jang, Majum.
0: Iya.
2: Itu yang dari apa si Pintu Duren tu, Tony Ngera.
0: Ah, Bang Temi.
2: Iya, Tony.
0: Iya. Masuk
2: lagi. Siap. Aku Duren, kalau seorang tu.
0: Oke, siap Cik.
2: Iya, dia tuh musim durian di sana
0: terus. Oh, lagi musim durian ya? Waduh, mantap. Ayo dikirim-kirim lah, Bang Temi iya. Duriannya. Jadilah sebiji. Iya, jadilah sebiji, nggak usah banyak-banyak, tapi yang paling besar ya.
2: Iya.
0: Iya Ci, siap.
2: Terima kasih ya waktunya.
0: Sama-sama Ci.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Ci Rusli. Oke, lanjut lagi yuk. Masih kita di 24187. Halo Hasmanggis.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Halo, halo Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panas ya di situ.
0: Kenapa Tante?
3: Panas.
0: Panas.
3: Di sini mendung-mendung panas.
0: Iya, sama. Di sini kadang panas terik, nanti mendung.
3: Tetap alhamdulillah.
0: Apa kabar Tante?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Amin, sehat selalu Tante, berkat doa Amin. Tante dan Abang Ganteng.
3: Ya Allah, terima kasih ya Le.
0: Iya sama-sama.
3: Selalu ingat dengan Abang Ganteng.
0: Oh iyalah, pokoknya kalau Tante udah masuk pasti saya gak lupa dengan Abang Ganteng.
3: Iya, makasih ya Le ya.
0: Baik sama, kali lah kau ya. Sama si Aca Bawel, tuh saya lupa.
3: Iya,
0: Amin. Iya.
3: Ya. Le, lagunya.
0: Iya Tante.
3: Apa ya?
0: Mau lagu apa?
3: Apa itu Bollywood enggak ah?
0: Bollywood. Ganti yang lain lah apa?
3: Sekujur tadi bilang sudah minta lagu Padang ya?
0: Iya, tadi udah.
3: Tante minta lagu Sekujur Bangkai.
0: Sebujur.
3: Hah?
0: Sebujur Bangkai.
3: Oh, sebujur.
0: Iya,
3: ya?
0: Tante.
3: Iya, ada kan?
0: Ada.
3: Salamnya. Buat numpang aja sama Ci
0: Rusli.
3: Tante lagi enggak enak mau ini apa?
0: Tenggorokannya.
3: Iya.
0: Lagi enggak fit ya?
3: Iya, betul, Le.
0: Oh, oke lah, siap Tante.
3: Ya, itu untuk kamu ya.
0: Iya, Tante.
3: Le.
0: Heeh.
3: Makasih ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Tante Butet sama Abang Ganteng yang ada di Palmera. Request suka-suka dong ya. Selamat siang Mas Ale darinya Bang Temi yang ada di Kumpe ya, menyapa untuk semua fans Radio Manggis. Selamat siang, lagunya dong Benang Rindu darinya Ine Cynthia. Buat Bang Ale makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Alimin hadir, lagunya dong Relakan ya darinya Zul Anggara. Salamnya untuk sahabat Ngeluyur, sahabat FRJ, sahabat GGD dan semua yang lagi pada monitor ya, buatnya Ale makasih ya. Assalamualaikum Bang DJ, waalaikumsalam ya darinya Yos Ahmiladi, lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Kirim salam untuk saya Manggis dimanapun berada, salam kompak aja. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam darinya Yudhistira, seberang kota Jambi hadir, lagunya Minyak Habis Sambat Tak Lama ya. Salam aja buat semuanya, buatnya Bang DJ terima kasih, sama-sama buatnya Bang Yudhistira.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dong ya darinya Bang Ada Rianto. Sungai Gelam hadir, lagunya 7 Kata Cinta ya. Salam kompak aja buat semua Saip Manggis, terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dong dari Bunda Rizka, Kampung Bugis, kawasan Kampung Bugis hadir ya. Lagunya Minyak Habis Samba Tak Lama buat DJ Ale, selamat tugas dan terima kasih sama-sama juga buatnya Bunda Rizka.

Semang semuanya, menemani suasana siang jelang sore Anda. Kita akan hibur dulu dengan lagu-lagu yang udah pada di request ya. Menemani yang lagi pada sibuk kerja, semangat luar biasa buat Anda semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berhati-hati dalam aktivitas ya. Yang lagi istirahat siang di rumah, selamat santai sambil duduk manis atau sambil baring-baring mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda. Nanti bisa gabung lagi ya di 24187, komentar di Facebook Manggis Pasifol, atau boleh juga kirim ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500. Tetap stay tune terus di request suka-suka.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: gatel-gatel di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatel!

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: masih bersama Radio Manggis 96 FM di Khas Manggis Request Suka-Suka. Ya, terima kasih banyak. Saya Manggis selalu setia terus mendengarkan Radio Manggis ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, menemani yang ada di rumah nih lagi pada istirahat atau juga yang lagi pada sibuk kerja ya. Dimanapun Anda berada, masih terus mendengarkan Radio Manggis. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Alhamdulillah banget ya, saya Manggis sekarang streaming sudah kedengaran semuanya ya. Kalau biasanya kalau dengerin streaming kan suara penyiarnya nggak ada kan. Nah sekarang sudah lengkap saya Manggis ya. Sekarang kalau dengerin streaming itu lagu ada, iklan ada, suara penyiarnya juga udah mulai keluar ya. Jadi mudah-mudahan untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, mudah-mudahan terhibur ya sambil terus mantengin Radio Manggis di hari ini tepatnya Rabu 15 Juli 2026. Oke, lanjut lagi yuk. Yang pengen ikutan request suka-suka di 24187 ya. Menemani suasana sore Anda. Masih ada waktu kita 1 jam lagi untuk memberikan hiburan untuk Sohib Manggis. Halo Khas Manggis.
1: Halo Khas Manggis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Iya, Mas Ali.
0: Iya, Bunda.
1: Yang kedua kalinya tadi Bunda ke
0: radio.
1: Heeh. Ketemu sama Mbak Tata.
0: Oh udah ketemu sama Mbak Tatanya.
1: Iya. Ketemu aja.
0: Oh iya gak apa-apa. Jadi biar gak penasaran sama Mbak Tata ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Iya. Gimana kabarnya Bunda, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Selalu sehat kan?
0: Amin, sehat Bunda.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Selamat
0: tugas
1: ya Mas Ali.
0: Siap. Mau request lagu apa Bunda?
1: Lagunya Bandul Kunci.
0: Bandul Kunci, oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Ali sama tugas. Iya, tadi untuk Mama Elo.
0: Iya.
1: Iya. Siapa Cik Rusli ya?
0: Betul.
1: Cik Rusli, Kak Butet. Siapa lagi? Aduh. Kok kelepotan sih ya. Untuk Budi Hila, untuk Bang Tamrin, Bang Ijal, Putra Pulau Kijang, Mbak Aceng, Bunda Rido, Bunda Tasawati, untuk Pak Sarpin,
0: ya
1: untuk Mbak Ika, untuk Pak Udin, untuk Mas Amat, untuk semua-muanya aja lah ya, terkecuali.
0: Iya Bunda.
1: Ya, misalnya ada yang nggak tersenggol, ya minta maaf ya Bunda banyak lupa.
0: Iya, kalau nggak ingat besok-besok disenggol lagi ya.
1: Iya, terima kasih ya Mas Ali.
0: Sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Bunda Hajah Sumarno. Halo Khas Manggis.
2: Request suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Ramlan?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana semuanya
0: Ali? Alhamdulillah sehat. Bagaimana cuaca di Tunas Muda?
2: Panasnya hari ini panas cetar membahana.
0: Panas cetar membahana.
2: Iya.
0: Berarti dari tadi panas cetar ya Bang di sana ya?
2: Iya, kalau di Kota Jambi gimana?
0: Kalau di sini kadang panas Bang, kadang mendung.
2: Nah, iya,
0: kadang panas, lah. Kadang mendung gitu ya.
2: Pasti pas cuacanya enak.
0: Benar. Mau request lagu apa nih Bang Ramlan?
2: Lagu daerah aja lah itu.
0: Yang mana?
2: Tingkah kalau-kalau.
0: Tingkah kalau-kalau. Iya. Oke, salamnya buat siapa Bang?
2: Salamnya buat Ali, selamat sore, selamat tugas mengasih lagi ya.
0: Amin.
2: Ada juga Bang Rudi, Bang Amarkan, yang Ali Menadi aku namanya juga. Bang Jalbat Tamrin, Ika, yang tadi apa, Haja
0: Sumarno.
2: Ya, banyak Bayang, buatnya Mama Elo juga ya.
0: Iya.
2: Buatnya Sita Palima, Mani Abdullah, buatnya Mama Ahmad Gitarang Pancar ya.
0: Iya.
2: Banyak juga Cik Rusli ya. Banyak Bang Azami juga.
0: Iya.
2: Buat semuanya lah gitu.
0: Oke, siap Bang.
2: Oke, baik, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Ramlan Tunas Muda. Halo Has Manggis.
3: Request Mas.
0: Iya Bu deh.
3: Anak wontot.
0: Anak wontot.
3: Aduh, ada keriting.
0: Keriting terus ya.
3: Iya.
0: Jangan sampai menghilang lagi.
3: Adik jalan kedua nelepon semuanya hilang lah kayak mau nona mesin. Udah nyerah aja.
0: Nyerah aja. Gimana kabarnya Bu De sama Pak De?
3: Sehat Mas, panasnya pol.
0: Waduh.
3: Pokoknya
0: gitulah.
3: Ya, hadapin aja lah.
0: Iya, kalau di sini kadang panas, kadang mendung Bu De.
3: Ini panas Mas.
0: Panasnya stabil ya di sana ya?
3: Enggak, cetar membahana.
0: Iya, maksudnya tuh panas cetarnya tuh stabil, enggak turun naik gitu ya?
3: Enggak.
0: Oh iya, baguslah Bu De, jadi kan dingin udaranya.
3: Kok iso? Neng jeroku kono ya adem.
0: Iya, adem.
3: Kono.
0: Iya. Iya, kan besok Bu De kalau datang ke Jambi kan masuk kulkas di sini juga nanti.
3: Aja ngecek. Kabar Mas?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah lah ya.
0: Request lagu apa Bu De?
3: Lagu yang kemarin sudah ada belum?
0: Apa tuh?
3: Yang apa tuh? Percayaan Lara tuh?
0: Oh, yang itu cuman yang ada Tasya Rosmala?
3: Gak ada yang remix ya?
0: Iya, kayaknya saya lihat yang remix kurang ini ya. Gak ketemu dengan yang pengen Bude minta yang versi ceweknya gitu.
3: Gak ada.
0: Mm-mm.
3: Ya udah.
0: Yang mana?
3: Kose. Pikir dulu.
0: Oh, pikir dulu.
3: Mas Alia melepuh Mas Alia.
0: Di
3: monitor. Oh, streaming hidup ya Mas?
0: Streaming udah hidup, udah dengar semuanya. Suara penyiarnya udah keluar juga semuanya.
3: Udah 2 hari ya?
0: Baru sekarang.
3: Sekarang?
0: Iya.
3: Alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
3: Lagunya lagu Jawa aja lah ya.
0: Lagu Jawa udah Bude.
3: Alah.
0: Tadi Bunda Haja Sumarno minta bandol kunci.
3: Yang sudah perpisahan sama Mas Ano.
0: Hah?
3: Sudah perpisahan sama ini Pak De Ramlan.
0: Pak De Ramlan?
3: Pak De Ramlan tadi kan lagu dangdut.
0: Iya, kan nggak boleh double.
3: Kan sudah dipisah, dah.
0: Iya, tapi kan satu sesi sama.
3: Satu sesi ya?
0: Iya.
3: Masa Bunda Is, monitor juga.
0: Siap.
3: Lagunya?
0: Uh-uh.
3: Haredang.
0: Ujung-ujungnya minta lagu Haredang juga.
3: Bingung.
0: Padahal lagu banyak biasanya Bu Dani kok tiba-tiba bingung. Ada lagu Manis Manja, Yulia Citra, lagu Ice Trisnawati,
3: ini
0: Nirnawati.
3: Ini Ayu Soraya yang biasa tenang Mas.
0: Oh Ayu Soraya. Oh seandainya bertemu Tuhan ya.
3: Ya.
0: Oke siap Bu deh.
3: Hah? Soraya yang selalu saya kenal. Sore di Kumer.
0: Yang mana?
3: Sore di Kumer.
0: Iya.
3: Bukan.
0: Seandainya aku dapat bertemu Tuhan.
3: Bukan Ayu Soraya.
0: Ayu Soraya?
3: Iya.
0: Ayu Soraya ada.
3: Bukan Cucu Cahyati Mas.
0: Oh Cucu Cahyati. Jumpa Kangen atau Terlanjur Sayang?
3: Terlanjur sayang.
0: Terlanjur sayang, oke siap. Ya
3: ngono lah.
0: Alah.
3: Mulai itu panasan error. Buat Mas semangat.
0: Siap Bu deh.
3: Nonton bikin lancar juga lah ya.
0: Amin.
3: Udah lagi pilek Mas.
0: Iya suaranya beda.
3: Iya sudah 3 hari.
0: Kebanyakan minum es sih.
3: Enggak minum enggak.
0: Oh enggak.
3: Karena panas terus,
0: iya, sore memang.
3: Jalan terus minggu.
0: Iya ya, jadi
3: yasinan, ke iya.
0: Jadi kena ke cuaca ya Bude ya.
3: Iya, yasinan orang ninggal kan?
0: Mm-mm.
3: 7 hari.
0: Oh iya betul.
3: Iya.
0: Berarti 7 hari berturut-turut yasinan terus ya?
3: Iyalah Mas.
0: Oh gitu.
3: Iya, ke tempat Bude dari dulu kayak gitu.
0: Oh, berarti kalau di sana dari awal sampai 7 hari itu full yasinan.
3: Ya.
0: Nah kalau di sini kan malam 1, malam 2, malam 3, malam 7, malam 40 gitu ya. Oh. Malam 100, malam berapa lagi lah pokoknya gitu.
3: Kalau 7 hari itu, 7 hari nian.
0: Oh, kalau sini paling 1, 2, 3 sudah oh. tuh libur, baru nanti masuk ke malam 7 harinya, baru lanjut ke 40 harinya.
3: Itu ya tentu 40, 100. Mm-hmm.
0: Iya, betul.
3: 1 tahun, 2 tahun.
0: Ah, benar. Kalau di sini selama 7 hari berturut-turut ya Sinan kayaknya saya belum ketemu deh.
3: Oh, di sini tiap sore ibu-ibu, mm-mm. malam bapak-bapaknya,
0: oh, iya, iya, iya.
3: tiap hari mm-mm. itu dijatah orang bawa kue, kadang 9 orang.
0: Oh, berarti yang bawa itu yang tetangga?
3: Iya, saya, yang yasinan.
0: Iya, tetangga lah jatuhnya ya?
3: Iya, oh. Dibagi ada orang 50.
0: Dibagi, oh berarti dibagi tugas lah. Misalnya 9 orang hari pertama, besok hari kedua beda lagi orangnya, sampai 7 hari itu beda-beda gitu ya, Bude ya?
3: Ah, oh, jadi iya, iya. Yang sudah soibul musibahnya tinggal ya bikin-bikin sedikit lah.
0: Iya, ibaratnya tuh cuma nutupin kekurangan lah ya, Bude ya.
3: Iya, oh, gak ringan gitu iya. kan. Kita sudah kena musibah, kita bantu.
0: Iya, gitu. Betul. Bagus kayak gitu malahan. Jadi yang terkena musibah kayak meninggal dunia gitu kan, maksudnya tuh gak pusing mikirin harus ngasih apa, jadi dari yang datang itu yang yasinan bawain gitu ya Bude ya, karena kan mau dimakan rame-rame juga ya, iya betul-betul, meringankan beban orang yang sedang terkena musibah gitu ya.
3: Ini di RT 6, Bude yang ngusulin kan tempat Bude Tempino kayak gitu.
0: Oh, di Tempino juga Bude kayak gitu juga ya tradisinya ya, oh iya, bagus sih sebenarnya gitu ya.
3: Iya, biar agak ringan.
0: Betul, kan? Betul. Meringankan orang yang terkena musibah itu kan pahalanya luar biasa.
3: Ya, amin.
0: Amin.
3: Sama aja.
0: Iya, betul.
3: Ya, tuan ya, Mas.
0: Sama-sama, Bude.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kayak buatnya Bude Sila sama Pak Dea. Selamat istirahat. Halo, Hasemanggis.
4: Akunya suka-suka.
0: Iya. Aduh, Bunda Isniati sakit radang, apa? Radang. Radang tenggorokan.
4: Ya.
0: Ah, banyak makan jeruk, Bunda. Jeruknya yang manis.
4: Ya, lagunya ya, selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Siapa yang ulang tahun, Bunda?
4: Anakku.
0: Anak Bunda.
4: Tanggal 12 kemarin.
0: Oh, 12 kemarin.
4: Yang ketiga-tiga, tahun 93 dia.
0: Oh, tahun 93. Siap, iya deh. Ya,
4: buatnya Budi Sila, Ajeng, mm-hmm. Bedeng Limo nih semuanya ya.
0: Iya.
4: Nah, Bi Ana, Pak D. Taiwan Reno, nanti gak senggol katanya Mas.
0: Mm-hmm.
4: Ayu Ida yang di RT 23. Ayu Ida RT 19, Ida Lontong tuh.
0: Ayu Ida Lontong.
4: Ya, Mama Ida, Ayu Uco yang di RT 23 dia monitor juga.
0: Iya.
4: Katanya Ayu masuk ya, iyo, kataku aku hobi.
0: Jadi kalau masuk pokoknya, jangan lupa disenggol gitu ya, Bunda ya.
4: Eri semuanya lah yang ada dengar suaraku ya.
0: Iya, siap.
4: Mas Ahmad juga. Siapa tuh? Bang Ijar, pokok grup meluyur semua grup lah, Pak ya, nanti disenggol siko-siko.
0: Iya, siap Bunda.
4: Salam kompak, persahabatan lewat radio.
0: Iya.
4: Buat BG Ale, makasih sudah lagunya ditunggu ya.
0: Iya Bunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Isniati ya, semoga cepat sembuh. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bunda Nadia Purnama hadir. Lagunya dong, Membuang Muko ya. Salamnya untuk tetangga yang ada di Teho ya, tetangga yang ada di Kedemangan dan juga Rengas Bandung ya, dan juga buatnya Bang Somat Senaung dan Mak Titin Rengas Bandung. Buatnya Bang DJ Ale makasih ya. Darinya Ibu Nilam Sari hadir aja, terima kasih banyak buatnya Ibu Nilam. Oke lah, saya manggil semuanya, jangan lupa ayo ikutan Jalan Santai hari ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bertabur hadiah ya. Di antaranya ada 1 unit motor Yamaha Mio M3, ada 10 kipas angin, 10 unit blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 5 handphone, 5 tablet, dan juga tabungan dari BRI masing-masing 1 juta rupiah, 10 tabungan BRI. Nah, ini acaranya hari Minggu ya, saya manggis tanggal 2 Agustus 2026. Acaranya itu jam 6:30 pagi di Jambi, di Trona Jambi Prima Mall Teho. Nah, jadi itu start finishnya startnya dari Trona, nanti finishnya ke Trona lagi kumpul ya. Untuk pembelian tiketnya langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM ya, untuk tiket harganya Rp10.000 ya. Jadi untuk saya Manggis, ayo kasih tahu nih tetangga-tetangganya yang hobi banget jalan santai ya, bisa dapat hadiah-hadiah yang luar biasa dalam rangka ulang tahun Trona Jambi Prima Mall Teho yang ke-22 tahun. Langsung aja datang ke Radio Manggis untuk mendapatkan tiketnya. Yaudah, kita heboh dulu ya dengan lagu-lagu yang udah pada di request. Dan juga nanti kita dengerin waktunya azan sholat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Oke, Soe Manggis semuanya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada gabung ya di Khas Manggis untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Soe Manggis ya, yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda. Selamat menikmati aktivitas yang Anda jalankan di hari ini, tetap semangat dan jangan kemana-mana ya. Pokoknya dengerin terus Radio Manggis ya, semoga terhibur untuk Anda semuanya. Oke, Soe Manggis ya, jangan beranjak dulu karena nanti bakalan kita puterin beberapa lagu untuk Anda di Khas Manggis sampai jam 4. Dan kita bertemu lagi di program selanjutnya dari jam 4 sampai maghrib ya, dengan rangkaian informasi berita berbahasa daerah Jambi, pastinya di Serambi, serba-serbi seputar informasi Jambi. Oke, menemani sore Anda yang lagi pada istirahat di rumah, selamat santai ya, tetap pantengin terus Radio Manggis. Kita ketemu lagi di program Serambi dari jam 4 sampai maghrib, hanya di Radio Manggis.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: otak bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.
3: Memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
2: Minum Ultra Flu. Rejakannya, lega rasanya.
3: Ultra Flu. Tablet obat flu. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Selamat jika sakit berlanjut.
4: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584.

0: 0811-211-7747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
4: Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kanti-Kanti. Bertemu kembali bersama saya DJ Ali yang menemani sorenya Kanti-Kanti di hari Rabu 15 Juli 2026. Dan juga terima kasih banyak buat Kanti-Kanti yang selalu mendengarkan Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi.

Seperti biasa di suasana sore, saya hadir kembali memberikan beberapa informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya di program Serambi Serba Serbi seputar informasi Jambi. Apa kabar ganti-ganti di sore hari Iko ya, dengan cuaca yang cerah ya dari pagi sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan segala aktivitas yang dijalankan lancar dan sehat selalu untuk ganti-ganti dimanapun berada. Dan kita doakan juga semoga ganti-ganti sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Menemani juga ganti-ganti yang lagi beraktivitas ya dimanapun berada. Selamat sore, mudah-mudahan tetap semangat selalu dan semoga terhibur sambil mendengarkan Radio Manggis. Kita hadir dengan beberapa informasi berita terbaru yang kita hadirkan untuk ganti-ganti.

Selamat sore juga buat ganti-ganti yang di jam 4:30 sore ya. Sekarang mungkin sudah siap-siap ya dengan pekerjaannya. Udah selesai, jadi siap-siap juga beres-beres ya. Untuk yang sudah mau pulang, hati-hati di jalan, tetap fokus. Apalagi mengingat kalau suasana sore dalam kota Jambi ya, jam-jam 4:30 atau jam 5 sore, itu lumayan cukup macet dan juga mungkin sedikit agak apa namanya rawan ya, dikarenakan memang jam-jam ramai. Nah, jadi buat ganti-ganti ya, apalagi kalau misalnya banyak pekerjaan yang dijalankan hari ko, tetap kita ingatkan selalu lebih waspada berkendaraan pribadi dan hati-hati di jalan ya. Sudah sampai di rumah, selamat istirahat untuk ganti-ganti sebelum mandi ya, mungkin pendinginan dulu ya, dikarenakan mungkin apalagi cuaca cukup panas hari ko. Nah, jadi sampai di rumah jangan langsung mandi ya. Dibawa dingin-dingin dulu badannya atau diademkan dulu, baru setelah 10 menit kemudian baru bersih-bersih ya untuk menikmati istirahat malamnya. Jadi biar segar ya, karena kalau balik kerja berkeringat terus tidak bawa mandi, takutnya kalau istirahat malamnya kan jadi kurang nyaman ya. Jadi memang untuk ganti-ganti yang beraktivitas, yang sudah sampai di rumah, selamat istirahat. Sambil istirahat, sambil mendengarkan Radio Manggis.

Atau juga mungkin buat yang sudah dari tadi di rumah yalah balik kerja. Nah, saatnya menikmati santai sorenya ditemani dengan minuman-minuman kesukaan kanti-kanti lah ya. Siapa tahu mungkin sore-sore ada yang hobinya minum kopi, ada yang hobinya minum teh ya, mungkin di rumah tadi sempat mungkin bikin goreng-gorengan lah ya untuk menjadi teman makanan pendamping di sore hari ko. Sambil mendengarkan Radio Manggis bisa mendapatkan berbagai macam informasi berita atau juga peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Sambil kita hibur dengan alunan lagu-lagu dangdut.

Nah, ketika-tika kita masuk dengan informasi berita kita yang pertama, usai libur panjang tahun ajaran 2025 hingga 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun menegaskan akan memberikan sanksi bagi guru yang belum masuk sekolah pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Hal itu dikatakan Kadis Dikbud Sarolangun Arsyad melalui Kabid PMPTK Torik Kurniawan saat meninjau pelaksanaan MPLS Ramah di SDN 002-7 Sarolangun. Dia juga meminta kepada seluruh kepala sekolah untuk melaporkan kehadiran para guru di sekolah masing-masing. Jikalau ada guru-guru yang masih belum masuk usai libur panjang yang lalu, maka pihaknya menindaklanjuti sesuai dengan aturan. Soal pelaksanaan MPLS, lanjut Torik Kurniawan bahwa pihaknya dari Dinas Pendidikan tetap melakukan pengawasan, inventarisasi, serta menurunkan tim ke sekolah. Haliko untuk memastikan agar MPLS Ramah dapat dilaksanakan sebaik-baiknya di setiap satuan sekolah yang ada di Kabupaten Sarolangun. MPLS berkaitan dengan persoalan karakter dan pengenalan lingkungan. Artinya, anak-anak yang baru masuk sekolah itu harus dikenalkan di lingkungannya masing-masing. Nah, cuman lingkungan ramah itu yang untuk 2026 ini yang dicanangkan oleh kementerian yang disampaikan dengan bagian pihak dari Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasannya.

Dan kita beralih ke informasi yang selanjutnya, ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai menjadi perhatian serius seiring meningkatnya potensi munculnya titik panas pada musim kemarau. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperkuat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Bupati Dila mengatakan Tanjung Jabung Timur memiliki hamparan lahan gambut yang cukup luas sehingga masuk dalam daerah rawan karhutla. Oleh karena itu, upaya pencegahan dinilai menjadi langkah paling efektif untuk menghindari meluasnya kebakaran yang dapat menimbulkan bencana asap, merusak lingkungan, dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, Brigjen TNI Nyamin menegaskan TNI siap bersinergi dengan pemerintah daerah, Polri, BNPB, dan seluruh instansi terkait dalam pencegahan maupun penanganan karhutla. Menurutnya, kesiapan personil, sarana, dan prasarana serta koordinasi antar instansi harus terus diperkuat untuk mengantisipasi potensi kebakaran sejak dini. Usai rapat, Danrem bersama rombongan meninjau sejumlah kawasan yang berpotensi menjadi titik munculnya hotspot, termasuk kawasan Taman Nasional Berbak. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan personil dan fasilitas pendukung dalam menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau. Nah, ganti-ganti itulah rangkuman informasi berita kita di sore hari ko. Kaget kita masuk lagi dengan berita yang lainnya. Ya, saatnya kita hibur dulu ganti-ganti di sore hari ko dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Manggis 96 FM.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Aduh,
3: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Imbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung, berlanjut. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.

Masih di program Serambi, serba-serbi seputar informasi Jambi. Terima kasih banyak Kanti-Kanti yang selalu mendengarkan via streaming di manapun berada, menemani sorenya Kanti-Kanti ya di hari Korabu tanggal 15 Juli 2026. Menemani segala aktivitas yang mungkin sebagian dari Kanti-Kanti masih disibukkan ya dengan segala pekerjaannya, atau yang sedang rehat di rumah ya, sudah pulang dari tempat aktivitas, tempat kerja, lagi santai dulu ya, menikmati suasana sore. Apalagi kondisi sore kelihatannya agak-agak mendung ya, tadi sempat gerimis tapi numpang lewat. Ya itulah untuk kondisi alam ya. Jadi makanya Kanti-Kanti, dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, kita ingatkan terus, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, untuk lebih meningkatkan imunitas tubuh ya, menjaga pola makan yang sehat dan juga pola istirahat yang cukup ya. Karena memang terkadang kalau Kanti-Kanti yang memang orangnya pekerja keras ya, kadang-kadang mungkin waktu istirahatnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan aktivitas kerja. Jadi lebih dominan tuh banyak kerjanya daripada istirahatnya. Nah, jadi untuk Anda Kanti-Kanti yang memang lebih pekerja keras, yang memang kegiatan pekerjaannya cukup padat, ya jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan badan juga, karena kesehatan itu lebih penting ya. Kalau seandainya sakit ya enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi mendingan sebelum datangnya sakit, dijaga dengan kondisi kesehatan, diperhatikan pola konsumsi yang baik ya. Apalagi di musim yang tidak menentu sekarang, kadang panas, kadang mungkin mendung dan gerimis, itu menjadi salah satu faktor juga yang kadang membuat kita jadi sakit. Nah, jadi makanya untuk lebih menjaga dan menyayangi diri sendiri supaya tetap stabil dalam kesehatannya. Kanti-Kanti, kita masuk lagi dengan informasi kita yang selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Merangin menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh ke pihak kepolisian sepenuhnya berfokus pada tindak perusakan aset tanah milik daerah. Hal tersebut menyusul adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin yang menggarap lahan milik pemerintah di kawasan Talangkawo, Bangko secara ilegal. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin, Masyuri, mengatakan bahwa seluruh berkas pendukung keabsahan kemilikan lahan telah diserahkan untuk memperkuat laporan. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Merangin melaporkan perusakan lahan milik pemerintah Kabupaten Merangin yang berada di Talangkawo, Bangko dengan menyertakan bukti sertifikatnya. Masyuri juga menjelaskan total luas lahan milik pemerintah Kabupaten Merangin di kawasan tersebut sebenarnya mencapai 8 hektar lebih yang terbagi dalam 4 sertifikat resmi. Namun berdasarkan hasil pemantauan, area yang teridentifikasi mengalami kerusakan parah akibat aktivitas penambangan emas ilegal tersebut diperkirakan mencapai 1,5 hektar. Untuk oknum pelaku, kita tidak mengidentifikasi karena kami hanya fokus pada laporan pengerusakan aset lahan. Mengenai pasal yang disangkakan atau detail penyelidikannya, itu ranah penyidik Polres Merangin yang lebih tahu. Sebagai langkah antisipasinya to agar aktivitas ilegal serupa tidak kembali terulang di lokasi tersebut maupun di aset tanah milik pemerintah Kabupaten Merangin lainnya, pihak pemerintah daerah bergerak cepat untuk memperketat pengamanan.

Nah, ganti-ganti itulah rangkuman informasi berita di Serambi yang kita hadirkan di sore hari ko. Terima kasih banyak ganti-ganti yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya. Mudah-mudahan bisa menghibur, menemani ganti-ganti yang sedang istirahat, menemani yang sedang aktivitas, menemani yang lagi sakit ya. Apalagi memang kondisi sekarang banyak yang lagi sakit ya. Baik itu mungkin ada yang rawat inap, ada yang rawat jalan, atau memang lagi demam dengan kondisi tubuh yang lelah karena mungkin faktor kecapean dalam kerja. Pokoknya untuk yang lagi sakit di rumah, mudah-mudahan terhibur ya mendengarkan Radio Manggis dengan alunan lagu-lagu dangdutnya. Kita akan putarkan lagu-lagunya, setelah itu kakek kita mendengarkan ceramah dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Saya Yodi Jale, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih banyak ganti-ganti. Pastikan tetap dengarkan terus Radio Manggis ya, karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani ganti-ganti sampai kakek malam. Selamat sore, salam sehat ganti-ganti untuk keluarga tercinta di rumah. Dan juga yang lagi rehat, selamat rehat. Yang mungkin sudah beres-beres atau siap-siap mau mandi. Nah ya, mungkin biar badannya segar ya, biar bisa menikmati istirahat malamnya di rumah bersama keluarga. Saya Yodi Jale, pamit undur diri di program Serambi Sore Hariko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Radio Manggis.
6: Kalau kita terlambat sholat berjamaah, kelompok satu sudah, lalu apakah boleh Pak Ustadz ini terjadi? Boleh. Apa dalilnya? Nabi selesai sholat sama Mu'az, habis itu Nabi pulang ke rumah, Mu'az dulu di masjid, tak berapa lama datang orang kampung Mu'az, lalu orang kampung Mu'az minta Mu'az jadi imam. Sholat kloter 2, boleh. Tapi jangan gara-gara ini dijadikan dalil lambat terus. Mana yang lebih kita pilih, Ustaz? Rumah kita jauh. Kalau pengajian ke An-Nur waktu terlambat datang, kita sholat di masjid, di perjalanan mendapatkan kesukaan wajah sholat berjamaah, menuntut ilmu, tapi tidak dapat pahala haji. Pokoknya kalau mau dapat sholat sunnah isyrok, sholatnya di sini. Mau dapat sholat sunnah isyrok, sholat di sini. Duduk sini, zikir sini, salat sini. Kalau salat tempat lain, salat di masjid muslimin, salat nah, tak bisa. Kalau ada ustaz lain yang bisa, berarti dia sudah dapat ilham wahyu dari mana. Tak ada fatwa ulama boleh. Lalu kalau kami salat sini, salat apa namanya? Duha. Ada manusia rajin puasa tapi tak salat, apakah diterima? Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafir secara nyata. Bagaimana cara memberantas orang berjudi dekat rumah kita, sedangkan RT-nya diam-diam saja? Yang berjudi tersebut orang jauh dan yang banyak menyediakan makanan. Kumpul semua masyarakat, ajak semua, kumpulkan, panggil kawan-kawan yang peduli kepada Islam, turun ke jalan. Ini harus berhenti ini, jangan lagi main-main judi. Turun laknat Allah, jangan diam. As-sakitu 'anil haq, syaitan akhras. Pak RT-nya diam, okay, mungkin dia sudah tersumbat duit judi mulutnya, payah dia bicara. Kalau mulut sudah berisi air, payah cakap. Maka dia tak bisa lagi ngomong. Yang lain jangan pula diam. Di TV Roja, pengajian Salafi, ustaznya mengatakan siapa yang berobat secara ru'yah tidak mendapatkan masuk surga tanpa hisap. Ru'yah mana yang dilarang? Ru'yah syirkiah. Yang tak boleh dapat hisap itu 3 sebabnya. Ru'yah syirik, jampi-jampi. Yang kedua, meyakini bahwa ru'yah itu yang membuat dia sehat. Yang ketiga, meyakini orangnya. Kalau dia tetap kepada Allah, maka dia tetap masuk surga bi ghairi hisab. Hadisnya sudah kita kaji beberapa tahun yang lalu di masjid Akramun Nas Kundri, Gobak. Apakah malam Lailatul Qadar itu dimulai habis maghrib? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sampai terbit fajar. Azan subuh habis Lailatul Qadar. Mulainya startnya kapan? Tenggelam matahari. azan maghrib sampai terbit fajar. Apakah boleh kita berdoa pada sujud terakhir bahasa Indonesia? Tak boleh. Siapa yang sholat pakai bahasa Indonesia, batal sholatnya. Sholat gusroy batal. Tak boleh sholat pakai bahasa Indonesia. Sholat bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia, sholat doanya di mana? Dalam hati. Sujud terakhir doa pakai bahasa Indonesia dalam hati. Apa hukumnya seorang istri yang berselingkuh minta cerai? Apakah berhak harta gonogini? Gonogini tak ada dalam Islam. Gonogini itu kompilasi hukum Islam Indonesia. Ahli waris, apakah dia mendapatkan? Dia tak dapat harta. Harta suami si istri tak dapat. Kecuali kalau mati baru dapat. Oleh sebab itu dia hanya dapat nafkah. Nafkah sementara iddah. Habis iddah tak ada lagi nafkah. Bagaimana hak asuh anak 8 tahun? Hak asuh anak di bawah anak kanak-kanak asuh ibu. Kecuali ibu berselingkuh. Kalau ibu cerai karena selingkuh, maka hak asuh anak diambil oleh suami. Karena perempuan berselingkuh tak layak untuk mengasuh anak. Bagaimana kehidupan di surga? Apakah dengan kehidupan yang di dunia ini? Seperti ada istri, suami, ada anak. Ya. Al-haqna bihim zurriyatahum. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman beramal soleh. Al-haqna bihim zurriyatahum. Kami jumpakan dia dengan datuknya, dengan neneknya. Kita yang punya datuk di atas penasaran kita. Yang punya silsilah trombo. Yang punya silsilah nasab. Ingin jumpa dengan. Dia akan berjumpa nanti di akhirat. Al-marhum aman ab. Orang akan berjumpa dengan siapa yang dia sayangi. Sebab di kehidupan dunia neraka kadang kekal abadi. Berarti dia tak jumpa. Iyalah, kalau kakek moyangnya masuk neraka jahanam, semana dia mau jumpa? Pasan jenguk ke neraka sana. Masuk neraka, na'udzubillah. Apakah solat sunat tahajud di masjid dengan imam niat solat tahajud sedangkan kita belum tidur, niat qiyamul lail? Kalau niat dia tahajud, tetap masuknya ke qiyamul lail. Jangan khawatir malaikat salah catat. Tidak, malaikat tahu apa niat kita. Bolehkah menyelipkan anak-anak dalam sop orang dewasa? Anak-anak dalam sop orang dewasa tak batal. Dewasa, dewasa. Masuk anak-anak. Apakah anak-anak ini memutus sop? Tidak memutus sop. Tapi kalau cukup dua syarat. Pertama, anak itu sudah khitan. Kalau anak yang belum berkhitan, memutus sop. Yang kedua, wuduknya benar. Anak saya ini wuduknya benar.

tahun sekali, 3 tahun sekali baru hamil boleh. Yang tak boleh itu putus vasektomi dengan steril, tak boleh. Dalam Islam dianjurkan tidur miring ke kanan, tapi waktu ibu hamil disarankan miring ke kiri, karena teorinya miring kiri akan membuat kerja jantung lebih mudah. Kenapa miring ke kanan? Kita miring ke kanan, jantung kan di atas. Kalau kita miring ke kanan berarti jantungnya tergantung. Kalau orang jantungnya tergantung berarti tidurnya tak lelap. Berarti Islam menyuruh orang tidur tak lelap. Memang orang disuruh tidur tak lelap supaya apa? Bangun tahajud. Kalau tidurnya lelap, jam 8 baru bangun. Maka kita tetap miring ke kanan. Ikuti saja sunnah. Dokter boleh jadi keliru, silap, salah. Dulu katanya pakai S. Ini saya mau menunjukkan bahwa ijtihad dokter berubah-ubah. Yang ngomong ke saya dokter juga. Dulu katanya kalau ada orang demam, pakai S. Sekarang tak boleh. Itu menunjukkan ijtihad berubah-ubah. Pakai ajaran Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin salah. Saya seorang wanita karir, terkadang saya pulang sore kalau lembur bisa malam. Jadi saya jarang masak untuk suami saya. Bagaimana hukum wanita bekerja di luar rumah menurut Islam? 3 syaratnya. Pertama, izin suami. Yang kedua, tidak bersolek-solek jahiliyah, menjaga muru'ah, menjaga kehormatan, menjaga hukum Islam. Yang ketiga, tidak meninggalkan kewajiban. Ini dia meninggalkan kewajiban nih. Dia tak masak, tapi ternyata dia catering, langganan. Oke. Okay. Istri suaminya izin. Oke. Okay. Dia tidak berdua-dua dengan laki-laki, dia tidak pakai rok pendek, dia tidak boleh. Jaga 3 syarat. Izin suami, menjaga muru'ah, tidak meninggalkan kewajiban. Boleh. Nah, yang jadi masalah izin suami ini. Banyak suami sekarang izin karena dia tertekan. Kadang kasihan juga gitu nih suami-suami. Perlu nanti diusulkan komisi perlindungan suami. Saking banyaknya suami tertindas oleh suami istri-istri. Ustaz, apa upaya doa untuk mendatangkan rezeki? La yarudul qada illa doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Yang punya rezeki itu siapa? Allah. Yang memberi rezeki itu Allah. Kalau Allah berkuasa, engkana fil ardi fa akhrijhu, kalau dalam tanah dikeluarkannya. Wa engkana fis samai fa anzilhu, kalau dari langit turunkannya. Maka banyak-banyak berdoa tapi sesuai dengan usaha. Jangan usaha saja tak berdoa. Ya Rasulullah, aku dililit utang. Diajarkan Nabi doa minta jauh dari lapan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal 'indaini wa ghalabati rijal. Jauhkan aku dari sifat lemas, sifat malas, sifat lesu, sifat putus asa. Bangkit, berusaha, bangkit. Apa boleh kita bertemu lagi dengan ortu kita yang sudah meninggal? Apa kita bisa bertemu lagi? Ya, nanti kita akan jumpa di alam akhirat. Apakah nanti ketika bertemu perasaan dan kenangan kita selama di dunia masih sama? Jangankan yang sudah ada dulu, yang belum terlintas saja pun didatangkan Allah. Mala ayun ra'ata, pernah ditengok mata, wala uzun sami'ata, pernah dengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar. Yang belum ada pun bisa diadakan Allah, apalagi yang sudah ada dulu. Kalau nanti kita jumpa dengan mak ayah kita, perasaan kita macam ini juga kah? Ya. Yang menjaga itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Datang sahabat memeluk Nabi, kulit hitam, dipeluknya Nabi kuat. Kau peluk kenapa? Aku takutnya tak masuk surga ya Rasulullah. Kalaupun masuk tak jumpa dengan kau. Apa kata Nabi? Almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kita dengan mak kita, cinta dengan ayah kita, Allah akan jumpakan kita dengan dia, dengan datuk kita, dengan istri, dengan anak, dengan suami. Seberapa jauh kasab itu dikatakan renggang? Ada celah. Selama ada celah, maka dia renggang. Sandul qalal, tutup celah. Tak ada celah. Bisa menempel Pak Ustaz, ya. Semalam saya sholat, ditempel orang kaki saya diam aja. Tapi bagi yang risih, jarangkan sedikit. Karena kalau ditempel, geser aja. Apakah hukum mayoritas muslim yang tidak menerapkan hukum Islam? Malam yakum Allah faulaikumul kafirun, kafir. Wa malakum Allah faulaikumul fasikun, fasik. Wa malam yakum Allah faulaikumul zalimun, zalim. Oh, kalau gitu kita ini kafir, fasik, zalim. Kita lemah. Kita ini masuk mustad'afin, orang yang tak punya kuasa. Tapi kita tetap bisa mengajar. Bapak ibu ajarkan anak-anaknya, saya ngajar di kampus tentang pentingnya menegakkan hukum Allah. Kalau gitu berdosa lah pejuang negeri kita ini? Tidak. Penyusun Pancasila itu dosa? Tidak. Karena dulu mereka menuliskan syariat Pancasila, satu, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata. Itulah menjadi payung penerapan syariat Islam. Seperti apa kata dari pasir berhak

menerima zakat. Tidak ada income sama sekali, janda tua, suami tak ada, anak tak ada, fakir. Ada janda tapi bisa nyuci, ambil buruh upah cuci, miskin. Tak ada income, fakir. Ada income tak cukup kebutuhan, miskin. Apa kategori seorang cacat tangannya sebelah kiri namun bekerja sebagai Pak RT dan mampu menghidupi istri dan anaknya, dikategorikan fakir karena kecacatan tangan? Fakir bukan karena cacat. Banyak orang cacat duitnya banyak. Asal cacat fakir, oh enggak. Banyak orang cacat tapi ayahnya kaya, tinggalkannya. Dia nak cacat dulu di kursi roda, tapi mewah hidupnya. Mahal pula mobil dia, mobil kita lagi. Maka tak bisa tengok cacatnya. Yang dilihat itu dua. Tak ada pemasukan, fakir. Ada pemasukan tak cukup kebutuhan, miskin. Bagaimana cara membagi harta warisan jika ahli waris terdiri dari cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan, kakek dari pihak ibu? Cucu tak dapat harta warisan kalau ada anak. Cucu laki-laki dari anak perempuan tak dapat warisan. Anak perempuan punya anak perempuan tak dapat warisan. Yang dapat itu cucu laki-laki dari anak laki-laki kalau tak ada anak laki-laki. Ah, ini nanti habis ini datangi saya mau tahu semuanya. Jangan-jangan dipotong-potong ini. Ada mahjub namanya. Dia tak dapat karena ada anak laki-laki. Cucu tak ada kalau ada anak laki-laki. Maka tuliskan semua ahli warisnya. Nanti baru kita tengok ini tak dapat karena mahjub. Ini dapatnya sekian, ini dapat sekian. Jangan main potong-potong. Ceritakan semua ahli warisnya. Baru bisa saya bagi. Apakah ahli waris Nabil Arham sama sendiri tidak berhak mendapatkan harta warisan? Tuliskan semuanya. Nanti saya tengok. Baru kita bagi-bagi. Ini dapatnya sekian. Ini tak dapat karena mahjub. Ini dapatnya begini, ini begini, begini, begini. Dulu kan iblis itu setingkat dengan malaikat. Kenapa iblis itu tak taubat saja? Kalau taubat dia berhentilah selesai dunia. Kan dia tahu Allah dimasukkan ke neraka. Apakah ini skenario Allah? Kalau begitu bukannya seolah-olah iblis jadi korban skenario Allah. Ini yang bertanya ini orang filsafat. Orang filsafat itu tak mempan ayat sama hadis sama dia. Tak bisa saya jawab. Nanti pergi jumpai orang filsafat. Dosen filsafat UIN itu dua yang mantap-mantap. Satu Dr. Iskandar Arnel dari McGill University, Kanada. Yang satu lagi Dr. Saidul Amin dari ISTEC, Islamic Seoul, Kuala Lumpur. Nah, sama dia. Saya hanya menjawab Quran, hadis, ayat, mazhab. Nah, ini tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam mazhab, tak ada Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, tak ada. Ini pertanyaan tingkat tinggi, hebat. Bagaimana menjadikan imam muslim seperti Khawarizmi Al-Battani Ibn Rushd? Kalau mau mewujudkan ilmuwan muslim di Pekanbaru, anak-anak kita harus sekolah yang ada program mengkombinasikan antara sains, fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris dikawinkan dengan Quran, hadis, bahasa Arab, fikih, akidah akhlak, sejarah Islam. Match. Barulah wujud nanti akan datang. SDIT, SMPIT, Islamic Boarding School. Bagaimana cara menjelaskan konflik di Suriah? Mengapa negara Teluk, Mesir, Tunisia belum terlihat kontribusinya? Mesir tak bisa menolong karena Mesir pun luar biasa. Seandainya dulu tetap Ikhwanul Muslimin mungkin bisa. Tapi Ikhwan Muslimin pun sekarang sudah dihabisi. Aku dituduh teroris. Bahkan Syekh Qardawi pun dituduh teroris. Jadi memang sedang diobok-obok. Jangan sangka Mesir, Tunisia negara Islam. Mayoritas Muslim, tapi bukan negara Islam. Apa maksud hadis yang periwayatnya Al-Jama'ah? Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah. Nanti orang nanya, bo, ya, apa arti hadis diriwayatkan oleh jamaah? Oh, hadis itu diriwayatkan oleh Ustaz Maulana, jamaah. Oh, jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah, apa artinya? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau diriwayatkan oleh enam ini, maka disebut rawahul jama'ah. Itu artinya. Rawahul arba'ah. Diriwayatkan empat. Apa yang maksud empat? Kalau disebutnya empat, berarti Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Rawahu Shaykhain. Diriwayatkan oleh dua. Apa yang maksudnya? Bukhari Muslim. Buka di Muqaddimah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bagaimana hukumnya salat dilakukan perempuan dan laki-laki dua orang yang bukan mahram secara berjamaah dengan kondisi suatu tempat yang tertutup sepi? Fitnah. Tak boleh. Ini namanya pacaran syariah. Tak boleh.
La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur hak yang batil. Ini banyak artis-artis pergi umroh, umroh sama pacar. Itu ditontonkan anak-anak kita menengok. Saking banyaknya yang batil, sampai orang tak tahu lagi mana yang hak. Berhentilah melakukan perbuatan maksiat. Saya mau minta izin dengan Ustaz karena saya mendengar ceramah Ustaz melalui internet. Kemudian saya ketik dan saya pakai buat ceramah di masjid dekat rumah saya. Mantap, bagus, amal jariah, bagus, hebat ini. Dia ketik ulang. Saya calon mahasiswa UIN Fakultas Usuluddin, bisa minta tolong kasih tahu cocok untuk awal belajar agama Pak Ustaz. Untuk fikih, antum beli fikih Sulaiman Rasyid. Untuk tafsir, antum beli tafsir Buya Hamka. Untuk hadis, beli Arba'in Nawawi atau Riyadus Salihin. Ini bagus untuk bagi generasi awal. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz. Ya, apa hukumnya minjam uang di bank karena terpaksa? Terpaksanya ini yang tengah ini. Usahalah dulu cari-cari kawan, sahabat, tetangga. Kalau sudah tak ada juga, mati saya Pak Ustaz. Kalau tak ini mati saya. Tak boleh pilih mati. Boleh pilih makan babi, boleh. Boleh makan babi daripada mati. La tulqu bi aydihim ila tahlukah. Jangan engkau jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Padahal sudah mencoba minta bantuan kepada orang lingkungan dengan cara jula-jula menukar bismillah, tak dapat juga Pak Ustaz. Apa boleh buat? Darurat tubihul mahzurat. Tapi jangan sering-sering. Istri saya mau tanya, dia lihat baca di Facebook katanya masak ngurus rumah itu kewajiban suami. Jadi saya jawab, kapan saya cari nafkahnya? Oh, ini ibu ini korban hadis palsu. Saya pun dapat kiriman. Suami yang menemani komentar anak Ustaz. Suami yang menemani istrinya belanja, pahalanya lebih daripada iktikaf. Itu yang membuat itu orang hadis palsu. Jangan lagi mengamalkan. Lalu masalah ini, suami menolong, ya. Mana dalil bahwa yang bekerja itu istri? Fatimah datang menjumpai Nabi SAW, minta budak, hamba sahaya, pembantu. Ya ayahanda, engkau kan baru dapat harta rampasan perang, tolonglah kasih pembantu. Di rumah tak ada yang bantu, tanganku capek. Kenapa? Tanganku yang membuat adonan tepung gandum, aku yang menimba air. Ali tak punya pembantu, susah, kata Fatimah. Itu menunjukkan Fatimah menimba air. Anak Nabi yang menimba air. Fatimah mengadon-adon tepung gandum. Karena Ali susah, tak ada bantu. Lalu apa kata Nabi Fatimah? Kau sebelum tidur malam, tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini tak nyambung. Minta pembantu kok dikasih subhanallah. Apa artinya? Boleh jadi kau badanmu capek, tapi kalau kau berzikir hatimu tenang. Berapa banyak orang pembantunya banyak. Tukang buat teh satu, tukang masak satu, tukang korek telinga satu, tukang potong kuku satu. Tapi dia stres. Kenapa? Hatinya tak tenang. Tenangkan hatimu. Nah, itu menunjukkan perempuan tetap kerja. Fatimah aja kerja. Nih, tapi jangan perempuan itu dibuat menjadi budak. Laki-laki yang sanggup bantu-bantulah. Bantu. Pendapat Ustaz, kalau halaman Masjid Agung Anur ini begitu luas ditanami jambu madu supaya hasilnya bisa dijual minimal untuk personal, karena jambu madu itu tak sulit memeliharanya, apakah boleh Pak Ustaz? Nanti kita musyawarahkan ke Pak Faisal. Bibit dari antum ini masalahnya, masalah menjaganya ini mahal pula biaya menjaganya daripada harga jambu itu. Bolehkah pembayaran zakat fitrah diganti dengan uang? Syafi'i, Maliki, Hambali. Syafi'i, Maliki, Hambali. Makanan pokok. Makanan pokok. Hanafi boleh pakai duit. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, mazhabnya Syafi'i. Tapi kata dia dalam masalah ini boleh pakai duit. Kenapa? Zaman dulu bayar pakai barter. Barter, Pak Ustaz, barter. Zaman dulu barter. Jadi kalau orang punya gandum banyak, gandum bisa ganti kain. Aku jual gandumku ini ganti kain, tunai. Sekarang kalau ada fakir miskin, kita kasih beras 3 karung. Bisa dipikulnya ke mall SKA ganti kain? Entah bisa. Nanti beras ini dijualnya ke warung, harganya down, jatuh. Jadi yang mau bayar pakai duit, pakai berat Hanafi. Boleh, silakan. Ustaz Somad pakai apa? Pakai beras. Langganan jual beras saya di jalan Simpang Sukakarya Subrantas. Pak, agih yang bawa bareh satu goni ketek. Bareh apa Pak Ustaz? Kudolawi. Belanja di tempat orang awak. Jangan belanja tempat orang kafir. Belanja tempat orang kita. Cari. Kecuali sudah darurat, tak ada lagi. Terdesak, barulah belanja. Apa hukumnya menikahkan anak yang hamil di luar nikah? Nikahnya sah. Perempuan yang hamil nikahnya sah. Tak perlu diulang lagi. Tapi efek dari nikah itu akan muncul 4. Kalau anak lahir, anaknya tak boleh pakai bin bapaknya.
Nanti kalau anak itu laki-laki, anak pertama lahir laki-laki, maka anak itu tak bisa jadi wali adiknya. Karena dia tak saudara seayah, dia saudara seamak. Saudara seamak tak bisa jadi wali. Kalau anak itu mati, bapak itu mati, mereka tak saling mendapat warisan. Karena tak ada hubungan nasab. Kalau anak itu perempuan, nanti pas mau nikah walinya, bapak itu tak bisa jadi wali. Walinya siapa? Wali hakim. Pas sultan waliun man la waliyalah. Walinya Pak Kuah, dia tak bisa jadi wali. Bolehkah? Bagaimana caranya hukum solat tarawih dikerjakan dengan cara sebab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Irji ila solat tiga fa'inna kalam tusalli, ulangi solatmu, solatmu tak sah. Irji ila solat tiga fa'inna kalam tusalli, ulangi solatmu, solatmu tak sah. Irji ila solat tiga fa'inna kalam tusalli, ulangi solatmu, solatmu tak sah. Nabi suruh orang ulang solat tiga kali tak sah. Kenapa? Karena tak ada tuma'nina. Hatta tatma'inna qa'iman ada tuma'nina. Hatta tatma'inna raki'an ada tuma'nina. Hatta tatma'inna sajidan ada tuma'nina. Yang tak ada tuma'nina solatnya tak sah. Bolehkah kita solat tahajud setelah kita solat witir? Boleh. Habis solat witir pulang ke rumah tidur. Habis itu bangun tahajud. Istri saya sekarang sedang hamil besar. Saya nak ngasih nama anak saya nanti wanita tangguh. Saya nak minta bantuan dengan Ustaz beri namanya. Nanti hanya dalam Arabnya, tapi saya wanita tangguh bahasa Arabnya mujahidah, mujahidah, wanita tangguh, tegar, pejuang, mujahidah. Ajarkan dia memanah dan menembak, menembak dan menembak kuda, mujahidah betul-betul. Saya ingin belajar bahasa Arab, Ustaz, di mana tempat belajar? Ustaz ketua jurusan di An-Nur, di Tafakuh. Ada kursus bahasa Arab dengan Ustaz Mustafa, dengan Ustaz Hardi, dengan Ustaz Doni, dengan Ustaz Hasbullah, dengan Ustaz Zulhendri Rais. Datang ke Tafaku depan perkantoran Sudirman, depan Hotel Mayang Garden, ada nampak karaoke, tapi jangan masuk ke karaoke itu. Di sampingnya. Bagi jamaah yang selalu menengok mobil kendaraan saya masuk situ, jangan bilang saya nyanyi. Nanti yang tak tahu, Ustaz kok ada selingan juga kan? Memang di situ kantor Tafaku. Saya tak mampir situ, tak. Walaupun saya tahu harganya 10.000 sejam. Bagaimana cara mengajak ayah mau pengajian di masjid Pak Ustaz? Oh, beruntung si ayah. Ayah pula tak mau mengaji, anak rajin mengaji. Kasihkan ke dia, share terus. Ya, berapa nomor WhatsApp kasihkan mengajak ngaji. Doakan tiap malam. Allahumma hdiqami fa innahu la'am. Ya Allah berikan ayah kuning hidayah ya Allah. Nanti malam di mana Ustaz ngisi iktikaf? Tak pula ingat nanti malam di mana. Oh, nanti malam di Perawang. Siapa yang mau ikut ke Perawang, ayolah. Mau tanya Pak Ustaz, apakah orang yang masuk surga tapi tak mendapat ridha Allah? Tidak. Karena kita masuk surga karena ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ridha dulu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Apakah ada orang yang masuk neraka tapi mendapatkan ridha Allah? Kalau Allah ridha, takkan dia masuk neraka. Pak Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan. Kita sedang berjamaah, baru satu rakaat di samping kita pergi, maka saf jadi putus. Apa hukumnya Pak Ustaz? Pindah kita. Ini imam di belakang. Yang putus mana sini? Lari ke kanan. Ke kanan. Jangan larinya ke kiri. Lari ke kanan. Mendekat ke belakang. Yang jadi patokan adalah orang yang di belakang imam. Nanti begitu juga saf kedua, tawassatu. Wasat, pertengahan. Di belakang imam yang jadi patokan. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya mahabbah kepada ahlul bait? Li'an asila qarabati ila qarabati Rasulullah SAW. Ahabu ilayya min asila ila qarabati. Kata Sayyidina Abu Bakar. Aku menyambung silaturahim dengan keluarga Rasulullah, lebih aku cintai daripada menyambung dengan keluargaku sendiri. Maka kalau saya tahu ada habaib datang, saya datang menyambung tali silaturahim. Bagaimana hukumnya mencium tangan habaib? Sayyidina Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Diciumnya tangan. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kau cium tanganku? Mereka sebaya. Zaid bin Sabit dengan Abdullah bin Abbas sebaya. Diciumnya, kenapa kau cium? Karena engkau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak Ustaz, apa semua itu keturunan Nabi? Ada namanya naqabah Alawiyin di Jakarta. Jadi tak asal-asal ngaku, asal mancung ngaku, asal mancung ngaku. Ada silsilah nasabnya. Naqabah Alawiyin. Alawiyin, keturunan dari Sayyidina Ali. Ali punya anak. Sayyidina Ali punya anak. Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan punya adik Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali punya anak Muhammad bin Baqir.
Sayyidina Muhammad Bakir punya anak namanya Sayyidina Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq punya anak sampai ke bawah. Sampailah nasab itu kepada para habaib-habaib yang ada di Jakarta. Sampai habaib Sultan Siak Sri Indrapura, Sultan Syarif Qasim. Itu habib, keturunan Nabi SAW. Ada nasabnya, ada stempel naqabah alawin. Makanya kalau ke Siak tengok nasab. Ini enggak, ke Siak cari cermin awet muda. Ustaz dalam ceramah sering disebut Syekh Abdul Aziz bin Baz Syekh Utsaimin. Bukankah itu termasuk tokoh Salafi Wahabi? Ente tak tahu ceritanya. Kalau saya kutip pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz Syekh Ibnu Utsaimin, saya ingin menjelaskan, sedangkan syekh-syekh kalian saja begitu, kenapa kalian tak mau ikut? Paham? Saya mau tanya, jika terjadi transaksi properti baik jual beli atau sewa menyewa dengan rekan di bank konvensional, kemudian di belakang hari kita mendapat share komisi dari rekan itu transaksi, apakah komisi ini termasuk riba juga? Terjadi rekan transaksi properti baik jual beli atau menyewa dengan rekan di bank, pokoknya asal hubungan langsung. Yang tak kena ini begini, ini saya kasih tahu yang tak kena. Kita jual nasi Minang Maimbau, tiba-tiba datang orang riba, rentenir datang mau beli. Pak, nasi 2 bungkus. Aku tak mau jual nasiku karena kau riba. Tak bisa. Karena yang kita jual ini halal. Yang kita jual ini nasi, ikan, ayam goreng, ayam panggang. Maka terserah dia mau duit dia dari buncu garong, mau duit apa. Itu tak ada hubungan. Tapi kalau kita kerjasama, maka masuk dalam kategori bekerjasama.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Kata

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan.

0: dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
0: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Janggu Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung, berlanjut. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Man, Radio Man, Radio Man.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Janggu Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat jika siang, sakit Pak. Berlanjut. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Gatal-gatal di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal-gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik bu.
1: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekualen lho bu ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Selamat siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis. Heboh dan duitnya, asik goyangnya.

0: Gatal-gatal di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal-gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
7: Kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
8: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
9: Mantan Kabitdikjas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
10: Tersangka kawanan begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat, Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggi 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
11: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM.
3: Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soib Manggis. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Bertemu kembali bersama saya DJ Ale. Tepatnya edisi hari Kamis 15 Juli 2026.

Ya, selamat pagi, saya Manggis bersama Radio Manggis 96 FM Jambi. Ya, tepatnya hari ini Kamis 16 Juli 2026. Saya hadir kembali menemani Anda selama 2 jam ke depan ya dengan beberapa informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis.

Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selamat pagi, saya Manggis semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sudah melakukan aktivitas pekerjaan Anda dimanapun Anda berada, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Diberikan selalu kemudahan dalam rezekinya. Dan kita doakan saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Program Seputar Jambi hadir kembali menemani pagi Anda hingga menjelang jam 8 pagi dengan berbagai macam informasi berita atau juga peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

sudah terhubung ya melalui via streaming dimanapun Anda berada. Tetap semangat luar biasa dalam aktivitas pagi Anda. Atau yang baru bergabung di pagi hari ini, selamat pagi juga untuk Anda semuanya yang selalu ingin mengupdate ya berbagai macam informasi berita yang kita hadirkan di pagi hari di program Seputar Jambi menemani suasana aktivitas pagi Anda.

Jangan kemana-mana, nanti kita akan masuk dengan informasi berita terlengkap. Pastikan tetap stay tune terus di program Seputar Jambi. Remix Project.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, saya Manggi seputar Jambi News Update edisi Kamis 16 Juli 2026. Dan berikut informasi berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jambi memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang mulai bermunculan di sejumlah wilayah. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan berbagai langkah antisipasi telah dipersiapkan, mulai dari personil, sarana dan prasarana, hingga dukungan operasi modifikasi cuaca. Selain itu, helikopter juga telah disiagakan di Bandara Sultan Taha Jambi untuk mendukung penanganan apabila terjadi kebakaran. Al-Haris mengakui kondisi cuaca saat ini cukup sulit diprediksi. Menurutnya, perubahan cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan karhutla. Meski dihadapkan pada kondisi cuaca yang berubah-ubah, Al-Haris menegaskan pemerintah Provinsi Jambi tetap dalam kondisi siap-siaga menghadapi segala kemungkinan. Cuaca kita sekarang ekstrim dan tidak menentu. Kita perkirakan memasuki musim kemarau, ternyata justru turun hujan. Kondisi seperti ini membuat kita harus terus menyesuaikan langkah di lapangan. Dia juga menghimbau masyarakat agar terus meningkatkan kewaspadaan dan tidak menganggap remeh ancaman.